ereketswe ke tsamae e ba ha ke se ke buile jwalo le mokwetlisi ha le maka le mahlaha a re theola moya ngwana monna theola moya ngwana monna ereketswe ke tsamae ke lebe kwading bye bye a go kopanetsa tsin la hosa empa hlale for wa ha mtutsi up next uteng a hlale for wa ha mtutsi ke tswile ke tsamaile bye bye.